yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik ya, dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, saat sedang melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik ya. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Pusat Pendidikan Pelatihan Corporate University, dan Delta FM.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ngomong juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Oh boy.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pegang nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pegang nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Delta FM Hits Terenak. Oh,

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: about it. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran. Upaya ini disebut dilakukan untuk mewujudkan target kecepatan rata-rata internet nasional mencapai 100 Mbps. Kita beralih ke berita hiburan, film Minions and Monsters sukses mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment di situs Rotten Tomatoes. Film ketujuh dari waralaba populer tersebut resmi mengantongi skor kritikus sebesar 88%. Kita beralih ke berita sepak bola, Didier Deschamps sukses mencetak sejarah besar di Piala Dunia 2026 setelah membawa timnya lolos ke babak perempat final. Rekor sejarah itu adalah ia sebagai manajer pertama yang meraih 10 kemenangan di fase gugur setelah Prancis mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Sekian dulu Delta Flash-nya, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Good Mood Club, Sobat Delta. Di sini masih ada Astri Ovi ya, yang selalu menemani tentunya di hari Senin sampai dengan di hari Jumat. Tentunya di keseruan Delta FM di setiap paginya ada Ovi, ada Danar juga yang masih dalam perjalanan. Jadi kalau beberapa hari sebelumnya gue masih di jalan, hari ini Danar lagi dari Bekasi menuju ke kantornya Delta FM yang ada di daerah Fatmawati. Semangat Danar di jalan. Tapi kalau misalnya ada juga nih ya, lo yang lagi di perjalanan menuju ke tempat aktivitas hari ini, apakah mungkin ada yang pulang liburan terus kayak aduh memulai hari untuk masuk ke kantor kayaknya susah banget ya. Boleh dong diceritain, dicurhatin nih ya ke Ovi sama ke Danar. Boleh banget di @astri Ovi, @danar gumilang. Boleh banget di hari Senin 6 Juli 2025 ini kita mulai keseruannya Good Mood Club dengan banyak lagu enak yang bisa lo request juga, tentunya lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Kita tungguin requestannya ya. Sambil nungguin juga sapa paginya, diputerin dulu nih lagu-lagu enak cuma di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: dengarkan curhat gue, Vi. Dengarkan curhat
1: gue. Apa curhatannya? Curhatannya datang-datang kue kemarin betres.
0: Gila, tapi bener Sobat Delta, gue kan mungkin apakah ini badan gue akumulasi atau gimana, Vi? Atau gue justru malah kemarin salah makan. Jadi kan Sabtu gue agak lumayan full kemarin kan. Mahasiswa gue tuh ngerjain
1: tugas
0: final
1: akhir
0: projectnya dia. Hai Kaira. Jadi kok Kaira jadinya kan
1: Raya.
0: Ya? Raya. Ada satu apa namanya agak lumayan full di hari Sabtu. Terus habis itu Minggu gue balik ke rumah.
1: Okay.
0: Rumah bokap nyokap. Gue tuh kayak makan sesuatu. Jadi makan nasi kuning. Gue mungkin salahnya salah sambelnya ya. Dari situ gue langsung kayak gak enak. Badan gue panas. Lo tau kan sih badan lo ngilu-ngilu. Rasanya tuh kayak gitu. Badan gue ngilu-ngilu. Seharian gue di rumah kemarin tuh gak ngapa-ngapain. Tidur gue.
1: Oh, jadi emang kalau menurut gue ya, emang lu udah capek aja sih, Nar.
0: Kayaknya ya, Fi ya.
1: Jadi apapun intake-nya gitu, ada misalnya kayak kotor dikit atau ada bakteri dikit gitu, lu udah langsung goyang nih, udah gontai langsung
0: ya. Kayaknya segitu, gue tuh mikir kayak apa, gue mau infus lah, apa segala macem. Kan ada tuh orang-orang yang kayak ngerasa salah satu cure-nya itu adalah, udah di-infus aja, di-infus.
1: Atau suntik-suntik
0: gitu. Suntik-suntik, nyorobion gitu. Selamat pagi sama Delta. Aduh, ini kalau ngomongin tentang pagi hari di weekend kan biasanya banyak hal-hal yang dilakuin nih. Ovi kemarin latihan, ada satu proyek besar yang mau dilakuin.
1: Gak besar.
0: Ih, luar biasa.
1: Ada proyek lah pokoknya.
0: Ada proyek. Ada proyek yang akan hadir. Terus kemarin lagi latihan-latihan. Mungkin juga bener kata Ovi tadi, gue sempat dengar di apa namanya di mobil ada yang abis liburan kemarin.
1: Iya, pasti kan jalanan juga macet mungkin. Oh iya bener. Lebih macet daripada biasanya. Boleh dong diceritain.
0: Tadi pagi tuh ngerasa seperti biasa kalau misalnya lo adalah warga-warga Jati Asih ya Sobat Delta ya. Lo beda dari zaman gua kecil sampai sekarang tuh lo telat 5 menit aja udah beda tuh volume kendaraan yang ada di sana. Tadi pun juga gua ngerasa demikian, Vi.
1: Oh iya.
0: Gua ngerasa kayak pasti aman-aman aja, pasti keluar dari komplek rumah kayak kok padet, kok rame, terus tiba-tiba Megatron semua di dalam tol gitu kan. Haduh. Sobat Delta. Yalah kita seseruan pagi ini dengan Sapa Pagi. Tadi Afi udah ngajakin Sapa Pagi, ada siapa Vi yang udah Sapa Pagi, Vi?
1: Ada Muhammad Iqbal nih. Selamat pagi. Dia kebalik loh, Teh Danar Kang Astri. Kebalik, mohon maaf.
0: Gua kadang kayak teh Astri pun juga kadang kayak akang-akang. Serah lah Iqbal.
1: Katanya udah sarapan belum? Belum. Mau request lagunya ada band Langit 7 Bidadari.
0: Okay.
1: Sama Bitter Love-nya Ardito kalau boleh. Langsung dua ya. Salam buat Novel Groups di seluruh Indonesia ya, dari planet Sukabumi.
0: Dari planet like Earth menyapa kita semua di sini. Buat teman-teman juga yang mungkin mau dengerin lagu favoritnya tahun 90-an, tahun 2000-an, lagu-lagu yang mungkin pingin lo hadirkan untuk karaokean di pagi hari ini, kasih tahu aja ke kita. Siapa tahu bisa langsung kita mainin untuk menemani lo di pagi hari ini Sobat Delta, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kayak lagu yang satu ini.
1: Apa?
0: Papanya Emily in Paris.
1: Oh iya benar.
0: This is Phil Collins, You'll Be in My Heart.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yai, selamat pagi, good friend.
0: Yes.
1: Kita tadi diingetin nih sama tim kita, Chester, katanya jangan ini lagi dong manggilnya, ternyata udah beda hari ini.
0: Jadi as a per today, kita tuh manggil Sobat Delta jadinya good friend.
1: Good friend.
0: Karena mau Sobat Delta, mau siapapun itu pasti jadinya good friends buat kita.
1: Bener banget.
0: Luar biasa kan ya rasanya. Jadi kalau ngomongin tentang good friend yang ada, rame kali nih sosial media kita.
1: Iya
0: yang
1: nih
0: mau ikutan sapa pagi.
1: Selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini, ada Maya.
0: Selamat pagi Maya.
1: Dari tadi pagi katanya udah sibuk banget nih mondar mandir dengan cucian di rumah. Karena mau ditinggal kerja abis ini. Kalau misalnya gak direndam dulu gak bersih. Tapi kalau langsung dicuci juga tidak bersih.
0: Ini
1: bingung juga.
0: Curhatan ibus-ibus ya rasanya ya.
1: Soalnya kalau misalnya ibu sambil kerja kan susah.
0: Urusan domestik. Iya sih.
1: Lu bingung sih direndam lama, gak direndam gak bersih.
0: Iya sih.
1: Bingung tuh.
0: Bener sih. Tapi biasanya kalau lo kayak gitu Vi, ada cheat code-nya sendiri gak sih untuk ngelakuin hal-hal domestik di rumah?
1: Ada banget lah.
0: Contoh?
1: Pakai mbak.
0: Itu bukan cheat code lagi, pakai game shark gua rasa ya. Zaman-zaman di PS dulu ya kan ya. Pakai cheat-cheat yang ada, game shark mampus. Sobat Delta, ini ada Rafasya juga di Bandung.
1: Halo Rafasya.
0: Selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi.
1: Halo.
0: Mau dengerin lagu Still a Friend of Mine. Ho, Still a Friend of Mine dari Incognito katanya gitu. Bandung hadir. Yes, ini ada juga banyak yang sapa-sapa kita di pagi hari ini Sobat Delta, truly happy yang mungkin sekarang ini baru bergabung di Delta FM. Selamat pagi, salam kenal dari kita berdua.
1: Betul banget, masih boleh banget kalau mau sapa pagi ya, karena kita masih hadir juga nih di sini sampai jam 10 nanti.
0: Yes.
1: Kalau mau request boleh enggak sih, Nar?
0: Boleh banget. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an, kira-kira yang mana nih yang pingin lo dengar? Siapa tahu bisa langsung kita hadirkan di sini Sobat Delta.
1: Betul.
0: Lagu dari dalam negeri, lagu dari luar negeri, kasih tahu aja dulu ke sosial media kita. Mudah-mudahan sih ada di banking song kita ya, Vi ya.
1: Iya, kalau misalnya ada di banking song kita nanti kita puterin, tapi goceng dulu.
0: Enggak ya,
1: canda
0: agak
1: ya.
0: Lebih mahal daripada Pak Oga Anda ya. Mintanya goceng dulu, goceng atau dibaret. Sambil nungguin respon lo, sambil nungguin sapa pagi dan juga request dari Sobat Delta, this is Tiara Andini. Ini dia, Kupu-kupu.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di Jalan Cicendo terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Asia Afrika. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Buah Batu terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Mendes Stitches.
1: Good friend.
0: Salah. Good friend.
1: Ya good friend, kita masih nemenin lo sampai jam 10 nanti di Good Mood Club. Dan seperti yes, biasanya masih ada sapa pagi nih.
0: Ini ada Rina menyapa kita nih. Mas Danar, Mbak Ovi, selamat pagi. Happy Monday. Weekend kemarin niatnya mau rebahan aja. Ternyata Sabtu bantu adek pindahan kos sampai pegel semuanya. Minggunya gantian nemenin mama belanja buat persiapan ponakan masuk sekolah hari ini. Tadi pagi di rumah udah heboh dari jam 5 karena semua panik nyari kaos kaki sekolah yang entah hilang kemana. Lagi dalam perjalanan ke kantor katanya masih agak ngantuk. Semoga semangatnya nyusul. Mau dengerin lagunya Silaun Seven yang Sahabat Sejati.
1: Oke, emang udah pada masuk ya anak-anak ya?
0: Ada yang beberapa udah masuk di tanggal 6 ini, Vi.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Gue kemarin ngobrol sama temen gue dan gue dapetin POV kayak, oh ya bener juga ya. Jadi masuk sekolahnya itu tuh bergelombang. Ada yang udah masuk sekarang, ada yang mungkin minggu depan udah masuk, nanti masuk lagi tuh minggu depannya lagi gitu.
1: Oh.
0: Aka masuk kapan?
1: Tanggal 16.
0: Ah. Yeah. Ponakan gua masuk tuh di Juli, di agak mendekati Agustus.
1: Oh gitu.
0: Karena lama, lebih apa namanya, lebih akhir dia. Anak-anak udah libur sekolah, ponakan gua belum libur sekolah.
1: Wow, nggak cuma sayang bayaran Juni, bayaran Julinya juga sayang ya itu ya.
0: Pikirannya gitu.
1: Iya, nama juga ibu-ibu ya.
0: Itu dia, banyak hal yang harus dipikirkan ketika untuk bayar-membayar ya guys.
1: Benar.
0: Ya.
1: Selamat pagi untuk Mas Yusuf.
0: Halo.
1: Sebenarnya di dekat rumah gue tuh ada mie ayam Yusuf, itu enak loh.
0: Mie ayam Yusuf?
1: Mie ayam Yusuf, nama mie ayam itu ya.
0: Ada menjadi sebuah idea untuk dikudap di pagi hari ini kayaknya mie ayam Evi ya.
1: Sabar, gue naik sekilo, Nar, jadi gue gak sarapan mie. Sorry. Selamat pagi katanya Good Mood Club. Hari halo, ini manggilnya harus good friend ya, gak sobat Delta lagi katanya. Iya, maaf ya.
0: Gak apa-apa, jadi sekarang kita mencoba untuk dilatih. Untuk mengubah sobat Delta jadi good friend ya.
1: Iya.
0: Bilang apa dia?
1: Kalau hari ini kalian ngeganti nama pendengarnya, kalau hari ini gue juga punya target nih sebenarnya.
0: Adalah.
1: Targetnya cuma pengen semua kerjaan selesai sesuai rencana supaya malamnya bisa quality time sama keluarga. Gitu.
0: Okay, mungkin.
1: Nih Yusuf dari kemarin ketika anak lagi liburan di sekolah nggak bisa banyak di rumah mungkin karena kerjaannya banyak.
0: Iya sih.
1: Karena bener, pilihan ya, maksudnya kayak kadang kita juga tidak bisa memilih bahkan sebagai seorang orang tua yang kerja gitu ya, kerjanya juga buat anak, buat keluarga, tapi ya di sisi lain anak liburan pengen sama orang tuanya,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Bener, Vi.
1: Iya, kayak gue aja kan, anak gue baru pulang tuh dari Jogja dan Dieng.
0: Abis dari Dieng, Aka gimana? Ada cerita apa dia kemarin?
1: Muntah dia di jalan.
0: Kenapa?
1: Belum pernah aja berkelok-kelok.
0: Oh, tapi road trip pertama kalinya juga kemarin?
1: Sejauh itu sih baru pertama.
0: Oh alah, ya pasti akan jadi core memory tersendiri buat Aka ya kemarin.
1: Iya, semoga ya, walaupun gak ada orang tuanya kemarin, dia sama om tantenya.
0: Iya, walaupun gitu kan pertanyaannya adalah, mau lagi gak dia kira-kira road trip?
1: Dia sih bilangnya kayak fun sih, tapi aku kurang fun sebenarnya, kata gitu. Kenapa? Karena aku muntah-muntah terus. Jalanannya gak enak katanya.
0: Akan lebih sedih yang mana, Vi? Ketika karena aku muntah-muntah terus karena atau karena kalian berdua gak ikutan bareng sama aku?
1: Oh itu, oh, hatiku kepotek tuh.
0: Kita pasti kayak lanjut deh yuk. Ini ada Hendy, Kang Hendy selamat pagi. Katanya liburan anak masih hadir, kondisi lalu lintas di sana lancar. Bandung cuacanya cerah katanya gitu.
1: Asik.
0: Ada siapa lagi nih? Ada Bang Ian juga dari Medan.
1: Hai Bang Ian.
0: Mas Daran, Mbak Ovi selamat pagi. Hari yang berat buat Nata hari ini karena 2 malam ini tidur di bus karena baru pulang dari Aceh yang jarak tempuhnya 8 jam.
1: Wow.
0: Karena dapat kabar bokapnya teman berpulang. Oh. Pergi jam 10 malam dari Medan sampai sana subuh, pulang Minggu sampai Medan subuh. Sayangnya enggak bisa naik pesawat ke sana. Mau dengerin lagunya Silaun Seven yang kisah klasik. Semoga lagu ini jadi pengingat memori kita berdua yang udah temenan lama meski jaraknya jauh. Semangat. Thanks Mas dan Mbak katanya gitu.
1: Sama-sama, terima kasih juga Bang Ian udah bercerita di sini. Tapi emang persahabatan bagai kepompong sih.
0: Persahabatan bagai kepompong dan juga bagai kita melihat bintang-bintang yang ada di langit.
1: Bintangnya mana? Udah pagi.
0: Ya mungkin bintangnya ada di lagunya Mbak Titi DJ.

0: bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM Hits Terenak Sobat Delta.
1: Hai,
0: that
1: Sobat
0: was
1: Delta.
0: Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda.
1: Bukan Sobat Delta.
0: Salah, Good Friend.
1: Good Friend. Hah. Izin.
0: Itu dia lagu yang dulu dinyanyikan sama Dua, terus sekarang dinyanyikan kembali oleh mereka berdua di tahun 2002 gak ya?
1: Enggak dong.
0: Kemarin tuh banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tentang yang baru saja menikah, Vi.
1: Iya nih, congrats banget ya buat teman aku, Teteh.
0: Oh, teman kamu ya. Teteh Taylor. Teteh Taytay. Luar biasa loh.
1: Taylor Swift.
0: Iya benar, akhirnya bersanding dengan Travis Kelce yang memang jadi banyak sekali pemberitaan-pemberitaannya. Aduh, rame banget di dunia hiburan Sobat Delta. Hampir 3 tahun kan mereka menjalin hubungan bareng sama Travis Kelce dan akhirnya resmi menikah.
1: Iya.
0: Sebenarnya di hari Jumat waktu Amerika Serikat di sana, Fit. Tapi memang apa namanya ya, kalau misalnya dilihat dari gaun pengantin putih yang digunakan Taylor Swift itu kan datang dari Christian Dior kan.
1: Dior.
0: Jadi Christian Dior Kutuh gitu kan.
1: Kutuh.
0: Terus pakai sepatu Christian Louboutin, pakai Cartier jadi perhiasannya.
1: Aduh, mewah banget sih jujur. Jujur janggal buat nikahan orang Indo tapi buat Taylor Swift.
0: Tapi yang menarik adalah prosesi pernikahan mereka tuh dipimpin sama Adam Sandler. Jadi
1: itu
0: memang
1: unik banget loh menurut gue.
0: Unik banget. Jadi Taylor dan Travis pun membacakan janji pernikahan mereka dengan tulisan mereka sendiri, bahkan berlangsung sekitar 20 menit, Vi.
1: Okay.
0: Ini banyak yang datang di sana dan bilang katanya suasananya sangat emosional karena keduanya tuh beberapa kali terlihat meneteskan air mata setelah mengungkapkan janji suci mereka, berbagi ciuman pertama juga sebagai pasangan suami dan istri di hadapan keluarga dan juga sahabat terdekat, Vi.
1: Wah, tapi kalau gue ada di situ, mereka bacain janji pernikahan 20 menit, ya gue lagi nungguin si stol kambing gulingnya kapan dibuka ya.
0: Mohon maaf,
1: 20 menit nih.
0: Mohon maaf, di Amerika kayaknya gak ada yang namanya stol kambing guling ya. Stop di situ, Vi. Yang ada di mereka adalah zupa sup.
1: Itu mah di sini juga ada. Tapi suka kering emang rotinya.
0: Sabar, sabar, sabar.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Instagram resmi menghadirkan fitur teen account dengan sistem akun private, otomatis dan pembatasan pesan dari orang asing. Disebutkan fitur ini untuk mewujudkan lingkungan internet yang sehat dan aman bagi anak. Kita beralih ke berita hiburan, boneka Barbie edisi khusus Miley Cyrus resmi dirilis di Amerika Serikat untuk merayakan pencapaian karir. Disebutkan boneka ini dirilis awal Juli dan desainnya meniru gaya rambut serta busana ikonik.